Goza masko, spasta wenzi ngo, fana tupa wetsa ko, tutelindu punga mdale, ushaisku punga mdale, kuskuskuzu masko, snizu angugelwa hilo, slingbiza kwa lo, liti woza masko, spasta wenzi ngo, fana tupa wetsa ko, tutelindu punga mdale, ushaisku punga mdale,